0: kettir alacağı bir şey tedbir alırlar.
1: Nanti kita akan sahaja langsung dengan nomor direktor utara helikopter udara yang kita, awalnya udara direktor air professionals. Nanti kita akan sahaja langsung dengan nomor direktor pertama helikopter udara yang kita.

0: さ、まあ、もちろん、これを食べていただくと、よかったら、あれをね、ゲスティー、パンサー、キャンサー、ご安心、そのご安心、ビリバンティスティー、パテリアレッサー、ウィカンパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッBisakah jadi mungkin asal itu konsep besar dengan semua kami konsep besar dengan kami kami boleh sebut pada kami orang orang yang orang orang di dalam dia tidak sekali dia ada main main pada konsep dia konsep besar dari semua ini semua.
1: Thank you.

0: mereka artistik dan nanti sampai berubah semoga kaya pada kerja. Tetapi harus karena itu kita semua semua cerita tentang kupas kepada.
1: Kalau kesempatannya belum serupa, itu kaya itu petani. Petani lagi kalau petani dan masa kini dan di sini sini tahun berkah beres. Hanya ukam lagi pelan, tani ukam lagi pelan. Kalau ni sebelum pelan, betul betul. Jika berjuang kerja, mahu anak kerja, saya sangat kaya.

0: sendiri pasti ada panika pada bertahap perkataan kemudian mau properti dari kemudian pada perkataan asli siapa juga isu pasal hutan yang berlaku karena itu properti dari kemudian kata kami dari pasti perkataan yang berlaku pasti isu jadi kita lagi dengan sampai kami perkataanmu Amosan utara pada macam mana dan sama dengan cara pun istilah sendiri itu kejar sama itu amosan utara pada macam mana bahannya amosan utara pada macam mana kerana kami berit semua
1: मानव बेचने का जुद्ध को अभियान रोकथाम में ही समाधान

0: sun rus, berdasarkan acara.
1: Di sekolah sekolah kanus hanya pada 30% polis kecamatan ke utara tetap untuk kemasan. Fosfatit tetap menjadi karena jamur tetap dibaca karena sodium tinggi berubah mutu rokok jukim berawal dari. Di sekolah sekolah tadi juga begitu banyak pas kerap sama nun sebab dulu upaya kita boleh salah hati itu sah.
0: Dia metupa itu rasanya banyak ni mutu fosfat berawal modal kerja.
1: Sempurit bukan, pernah pelindra, sekarang sos, yang cinta, setengah batu mukta noda, mudah batu, tanpa sakit jauh.
0: 40% lebih penting, nih, swasta jangan jauh.